0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 11 Mei 2026 dan inilah info pertama. Kepedulian terhadap fasilitas umum ditunjukkan oleh Babin Kamtipnas, Kelurahan Mandala bersama warga. Mereka menggelar gotong royong perbaiki jembatan drainase setempat. Kegiatan berlangsung mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur hingga 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Jembatan tersebut merupakan akses penghubung yang setiap hari digunakan masyarakat. Dan turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Distrik Merauke, Babin Kamtipnas, Kelurahan Mandala, Ketua PKM Baitur Rahman, serta warga RT 6, RT 7, dan RT 12, juga RW 02 Kelurahan Mandala. Perbaikan dilakukan karena kondisi jembatan mulai mengalami kerusakan. Jika dibiarkan, dikhawatirkan dapat membahayakan masyarakat yang melintas. Info kedua. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga memastikan kasus pembunuhan anak difabel Jalan Ternate yang terjadi pada beberapa waktu lalu masih terus diselidiki. Polisi menegaskan perkara tersebut belum dihentikan dan tetap menjadi prioritas penanganan. Kapolres Merauke mengatakan kasus tersebut merupakan salah satu perkara paling sulit yang pernah ditangani penyidik Polres Merauke. Proses pengungkapan membutuhkan waktu, tenaga, dan juga pendalaman secara menyeluruh. Ia menjelaskan penyidik telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan serta melibatkan sejumlah ahli. Namun pelaku tersebut diduga merencanakan tindakan-tindakan tersebut secara matang sehingga proses pengungkapan membutuhkan kehati-hatian. Info ketiga. Tetap menanggung jawab mobile unit PMI Merauke, Dr. Sinta Maharani mengatakan golongan darah AB menjadi golongan darah yang paling sulit ditemukan di Kabupaten Merauke. Hal itu disampaikan dalam talk show nilai-nilai keindonesiaan di halaman kantor PMI Merauke pada hari Jumat 8 Mei 2026. Menurut Dr. Sinta, stok darah yang paling banyak tersedia di PMI Merauke berasal dari golongan darah O. Sementara golongan darah AB memiliki jumlah pendonor yang lebih sedikit sehingga sering mengalami kekurangan stok. Yang menjelaskan bahwa darah yang didonorkan tidak dapat digunakan sembarangan karena harus sesuai dengan golongan darah penerima. Jika tidak sesuai, pasien dapat mengalami reaksi seperti alergi hingga sesak napas. Sekian Info Pro 2 di siang hari ini. Teman Pro 2, Haidar masih akan nemanin kamu sampai jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

Wah, diskon 70%. Mana gratis ongkir lagi? Lumayan banget. Udah lama kan pengen tas yang kayak gini. Aduh, mana lucu. Ah, cekot ah. Cuman satu kok. Pakai paylater aja deh. Bulan depan juga lunas. Asik, yes. Pesanannya berhasil. Gampang banget ya belanja sekarang. Tinggal klik, klik, klik, klik. Langsung dapat barang yang kita mau. Scroll lagi ah. Siapa tahu kan ketemu yang cocok.

0: Paket. Bu, paket.
1: Iya, iya, sebentar. Tunggu, tunggu.
0: Atas nama Bu Rina?
1: Iya, saya. Makasih ya, Pak.
2: Paket, paket.
1: Loh, loh. Ini datang lagi ya? Oh iya ya, kemarin kan check out 2 ya. Wah, bagus banget kualitas produknya. Ih, gak nyesel deh aku beli. Promo lagi, aduh. Ntar deh, lihat-lihat dulu sebentar.
3: Halo, Assalamualaikum Rin. Kulihat Mas Kurir bolak-balik ke rumah kamu.
1: Waalaikumsalam. Ah, enggak ah. Kamu aja salah lihat tuh.
3: Masa sih? Atau kamu mau buka toko ya, Rin?
1: Alebay. Murah-murah kok, Mai. Bayarnya nanti. Mumpung lagi promo loh.
3: Nanti itu kapan? Jangan kebablasan ya, Rin. Banyak loh yang terjerat terus enggak bisa bayar.
1: Ah, santai. Masih aman kok. Bentar Mai, udah dulu ya. Gimana nih tagihan masuk? Kok masuk lagi? Kok jadi banyak kayak gini sih?

0: Rin, kok tagihan kartu sama pay later gede banget sih?
1: Itu mas buat kebutuhan rumah.
0: Kebutuhan apa lagi sampai segini? Ini cicilan numpuk semua. Kamu belanja apa aja sih, Rin?
2: Aku tuh cuma mau hemat, mas. Tapi keterusan.
0: Kamu sadar nggak kalau ini bahaya? Gimana kalau nggak bisa bayar, Rin?
2: Mas, maafin aku, mas. Janji aku nggak lagi. Nggak lagi deh, mas.

0: Jangan, jangan sekarang.
1: Peringatan keterlambatan pembayaran.
0: Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mesti gimana? Aku gak ada uang lagi buat bayar tagihan ini.
1: Mas, ini kopinya.
2: Jadi gimana, Rin? Tagihan-tagihan belanja online-mu itu?
0: Mas, aku minta maaf. Aku janji gak mau ngulang lagi. Akan aku selesaikan, Mas.
2: Sudahlah, kita hadapin bareng. Tapi janji, gak ada lagi belanja tanpa pikir panjang ya.
0: Beneran, Mas? Iya, Mas. Sekarang aku tahu, ternyata satu klik ini bisa jadi jeratan panjang. Makasih ya, Mas.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 55 menit, ya teman Pro 2 ya, sudah waktunya Haider pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu semua. Thank you ya teman Pro 2 yang udah dengerin dari Haider siaran tadi dari jam 6 ya teman Pro 2, dengan info-info dan juga lagu-lagu yang udah Haider puterin. Semoga aja bisa bikin kamu bahagia, bisa kamu lebih menambah wawasan kamu dan juga bermanfaat pastinya. Amin. Selain itu, Tomo Pro 2, kamu akan ditemani sama kakak Frankie nih ya, di santai siang dan juga sore ceria. Jadi buat Tomo Pro 2, jangan kemana-mana, karena Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti untuk mengisi hari kalian semua. So, buat Tomo Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Haider Fekla Zuwardi, meminta undur diri, bye-bye, and have a good night, and have a good day.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.
1: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, Perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh sudah bangkit. Haleluya.
0: Marilah berdoa.
2: Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
3: Teman terbaik kamu.

0: masukkan dalam penjara kalau
1: masukin
0: dasar orang jahat.
2: Ampun, ampun, tidak, tidak, tidak.
3: Alhamdulillah mimpi.
4: Pendengar, baru saja terjadi penangkapan atas komplotan yang diduga sebagai pelaku bajing loncat yang semakin meresahkan pengguna jalan. Komplotan ini kerap mengganggu para pengguna jalan pada jam-jam tertentu. Kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
3: Alhamdulillah, untung bayi tadi malam gak melok.
5: Tiap hari, aduh, bayi penuh dongan.
3: Iya, Mak.
5: Kau jangan ikut-ikutan, yo.
3: Iya, Mak, tenang, bayi.
0: Beng.
6: Yo, bos.
0: Mana Jun, ya?
6: Salah lah, mau gak nampak, bos.
0: Tidak nampak lagi hari ini. Coba kau telepon.
6: Oh, iya, bos.

0: Alah Nip, kau pergi cari bos Nip. Ha. Yo yo yo yo. Ha, yo yo yo.
1: Apa ceknya tu?
0: Yo bos, kelak.
2: Ada apa bos?
1: Ngapulah lama tak gabung.
2: Tak apa-apa bos, lagi jenuh bang eh.
1: Lah kayu kau, tak galak dekat orang lagi.
2: Bukan cak itu bos.
1: Nah, terus?
2: Aku lah tak galak lagi bos, cak itu tuh.
1: Serius kau?
2: Serius bos.
1: Nah, cak iku be. Bully kau berhenti, tapi malam kau gitu terakhir. Melok kau ya?
2: Iya bos eh, jadi malam ini lah terakhir bos eh.
1: Ya.
2: Lepas itu aku boleh berhenti?
1: Ya, serah kau.
2: Jangan Net, itu pekerjaan salah. Stop, jangan diikuti lagi. Ingat pesan Mak. Alah, cuma sekali ini aja yang terakhir. Abis itu kelar, kamu bisa lanjutin hidupmu. Jangan, jangan dengerin. Kamu kan orang baik. Ah, sudah. Sekali ini baiklah. Tidak apa-apa lah, sekali ini baik.

0: bos?
1: Dari tadi gak ada yang lewat, bos.
2: Tenang, bay. Bentar lagi ada.
1: Kok perasaan aku gak lemak, bos?
2: Nah, alah. Perasaan kau aja. Nah. Tuh, nah. Aduh, mangesan.
1: Ay, biar Ibeng bay yang dulu, bos.
2: Takut kau.
1: Cilang, bos. Menian.
3: Diam. Kenapa kalian di sini mengendap-endap?
2: Ngapo?
3: Ini platnya mana ini? Kami lihat dari tadi gerak-gerik kalian ini sudah mencurigakan. Sudah banyak laporan dari pengendara yang melintas di sini. Kalau di sini banyak bajing loncat. Kami. Apa kamu ini ya?
2: Kami tidak ngapo-ngapo.
3: Udah kalian ini. Ayo sekarang ikut ke kantor.
4: Kabur.
3: Jangan lari.

0: Gak ada, duduk sini kalau.
1: Iya pak.
2: Iya.
0: Apa dia kau ini?
3: Ampun pak, aku cuma diajak pak. Aku tak salah apa-apa.
4: Kalau kau juga ikut, jangan cari aman dewe.
3: Tidak pak, sumpah demi Allah
4: jangan
3: pak.
4: Jangan cayo pak polisi. Jangan cayo.
0: Kalau insaf dia ada di sini.
3: Tidak pak, sumpah demi Allah pak. Aku lah insaf, tak balik melo-melo lagi.
0: Udah, kalau ada keterangan di BAP ini.
3: Mak, maaf nian mak. Ampun pak polisi. Ampun. Aku cuma melo-melo pak, ampunin pak. Tak sanggup aku ninggalin mak selama ini pak. Astagfirullahaladzim. Maaf mak. Junaid bukan jadi anak yang makan mak mak.
0: Nangis.
3: Andai waktu pacak diputer mak, aku nak jadi wong baik-baik.
5: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord

Terima kasih teman Pro 2 yang masih tetap di 96.4 Pro 2 jalur FM kita ataupun juga aplikasi RRI Digital ya. Salam jumpa, saya Kakak Frankie. Kita di Santai Siang teman Pro 2 sampai di jam 3 nanti ya, untuk Santai Siang berbagai informasi yang kita lengkapi dari dunia UMKM, kuliner dan juga olahraga. Oke, jangan lupa makan siang teman Pro 2 yang siang-siang sampai jam segini masih sibuk, entahlah itu di kantor atau di jalan ataupun juga di mana saja. Imbangi dengan istirahat ataupun juga asupan, makanan, minuman. Iya, minimal kamu rajin minum air putih ya teman Pro 2. Karena cuaca juga tidak menentu, mendung tapi panas ya, cerah berawan gitu. Iya, tapi bisa saja sewaktu-waktu rintik dan sebagainya, itu pun juga sangat mengganggu ya imun tubuh kita teman Pro 2. Jadi setidaknya minumlah air putih. Iya. Kita punya beberapa informasi teman Pro 2, di mana Menkomdigi ini prioritaskan 3 fokus utama dalam percepatan digitalisasi KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih. Dari dunia olahraga juga teman Pro 2, di mana Indonesia U17 ini takluk 0-2 dari Qatar di grup B. Ini tentunya dalam Piala Asia U17 2026. Dan tentunya masih dilengkapi dengan beberapa informasi menarik lainnya. Informasi kuliner, UMKM ataupun juga olahraga ya teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti. Yang mau bergabung juga pengen dengerin lagu kesukaan kamu, oke. Ataupun mau Kak Frankie sapa dari studio Pro 2, bisa di chat WA di nomornya Pro 2 0821 48 99 4964. Sekali lagi 0821 48 99 4964 ya. Oke, kamu bisa request mau lagu apa saja ya teman Pro 2 ya. Sekaligus juga yang mau disapa langsung saja ya, menemani aktivitas kamu yang tentunya masih beraktivitas sampai jam segini ya. Yang di jalan juga Kak Franky ingatin, hati-hati. Biasanya siang-siang gini apalagi udah makan gitu kan, terus dituntut untuk tetap beraktivitas di jalan, bawa kendaraan, telah mobil, trek atau sejenisnya ya kan, motor juga nantinya yang akan keluar. Pastikan kamu dalam keadaan fokus, tidak lelah atau tidak ngantuk ya. Karena kita harus jadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas gitu teman Pro 2. Sehingga tidak membahayakan diri kita dan juga tidak membahayakan yang lainnya. Oke, stay on terus teman Pro 2 di program Santai Siang bersama saya Kakak Frankie. Oh iya, spesial juga buat Jessica Ardana sama Kathleen Romera yang lagi pada nangkring di studio Pro 2 ya. Oke. Selamat beraktivitas ngerumpinya.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Kita masih di Santai Siang, teman Pro 2, saya Kakak Franky ya. Kita ke informasi dari UMKM, di mana Menteri Komdigi ya, ini memprioritaskan 3 fokus utama dalam percepatan digitalisasi koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Jadi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, mempercepat digitalisasi koperasi Desa Merah Putih. Nah ini ditegaskan oleh Menteri Komdigi, Matthew Hafid, untuk memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa. Jadi Menkomdigi mengatakan ada 3 fokus utama nih yang didorong dalam percepatan digitalisasi KDMP. Di antaranya yakni meningkatkan efisiensi usaha, mengintegrasikan rantai pasok, dan memperluas akses pasar bagi koperasi serta pelaku usaha lokal. Nah, dalam hal itu, Mitya Hafid menyatakan bahwa digitalisasi bukan hanya sekedar pemanfaatan perkembangan teknologi, namun hal yang paling penting, yakni sebagai langkah nyata dalam memperbaiki cara koperasi bekerja. Koperasi Itifak sendiri, yang ada di daerah Cidiwi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ya, dikatakan atau dinilai oleh Menkomdigi sebagai salah satu contoh bekerjanya suatu koperasi yang baik. Sebab diungkapkannya koperasi tersebut berhasil mengintegrasikan usaha dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga distribusi. Dijelaskan oleh Mutia Hafid, sistem digital yang digunakan oleh koperasi Altifak ini telah terbukti ya, membantu perencanaan produksi lebih akurat. Bahkan tidak hanya itu, digitalisasi koperasi Altifak ini juga mempercepat distribusi hingga ke pasar. Ya, semoga juga ya koperasi-koperasi yang ada di sini, koperasi Desa Merah Putih ya, yang ada di Papua Selatan, ini pun juga bisa nih untuk benar-benar menjadi wadah ya, mengintegrasikan usaha hulu ke hilir, dari produksi hingga distribusi, mempromosi, dan akhirnya dikenal para UMKM kita melalui KDMP ini. Oke, satu info yang sudah Kak Franky bagikan ya. Oke, untuk UMKM ataupun kuliner kita ya di kebersamaan Santai Siang. Dan selamat siang buat kamu yang baru stay on di 96.4 ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya. Selamat siang buat teman Pro 2. Kak Franky sapa saja buat yang ada di Kota Kendari. Kak Lara, halo Kak Lara, katanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Lara di Kendari minta lagu, boleh gak? Boleh. Lara mau request lagu apa nih? Langsung cus aja, chat kesini ya, kita tunggu lagunya. Oke, dan juga ada Zulia di Bogor ya, di Jakarta, sorry. Zulia juga di Jakarta ya, ditunggu aja nanti lagunya Remuk ya, dari Angie Carvalho. Oke, ditunggu ya lagunya. Selamat siang aja buat Zulia di Jakarta, yang salam buat semua di Angie seluruh Indonesia. Oke, thank you. Happy Monday juga buat Kak Zulia di Jakarta. Thank you udah dengerin aplikasi RRI Digital kita ya.

Teman berdua, aduh panas-panas begini enaknya minum es ya atau makan? Makan es ya. Kalau es teler itu makan atau minum sih? Oke. Ini ada yang namanya es selendang mayang. Iya, kamu pernah dengar? Pernah coba salah satu kuliner tradisional dari Betawi ya, es selendang mayang. Nah, ini termasuk es yang legendaris ya. Ternyata dibalik dari nama selendang mayang es ini ya, ada sejarah romantisnya. Oke, nanti kita bakal kasih tahu ke kamu ntar ya. Jadi jangan kemana-mana teman perdua, saya Kakak Franky tetap di Santai Siang ya, sampai jam 3. Menemani teman perdua semuanya gitu. Oke, jadi on terus di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Iya, silakan masuk, Pak.
1: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2. Kita masih di program Santai Siang. Saya Kakak Frankie tentunya. Rebuk dari Angie Carvalho, teman Pro 2. Spesial saja buat teman kita yang ada di Jakarta ya, di Mama Kota Indonesia. Oke, ada Kak Zulia di Jakarta. Lagunya udah kita play ya. Katanya Kak Zulia mau sapa aja nih buat semua teman Pro 2, khususnya para The Angies yang ada di Papua Selatan. Oke, thank you. Selamat beraktivitas ya di Jakarta. Gimana nih keadaan cuaca di Jakarta, Kak Zulia ya? Semoga cuacanya baik ya kan, meskipun super padat. Bukan aktivitasnya saja yang padat, tapi jalannya juga yang padat merayap ya. Tapi tidak membuat suasana padat merayap itu menjadi hiruk pikuk ya, tapi menjadi sesuatu yang harus disyukuri apapun keadaannya. Oke, teman Pro 2, es selendang mayang. Ini adalah salah satu es legendaris. Ternyata di balik dari es selendang mayang ini ada sejarah romantisnya, teman Pro 2. Jadi di tengah ragam kuliner tradisional Betawi, es selendang mayang ini hadir sebagai sajian manis yang menyegarkan sekaligus syarat nilai sejarah. Jadi minuman berbahan dasar tepung beras ini ya teman, dikenal dengan teksturnya yang kenyal berpadu dengan kuah santan dan gula merah. Nah, harga es selendang mayang sendiri umumnya cukup terjangkau ya teman Pro 2. Tergantung lokasi dan penyajiannya. Di pedagang kaki lima atau pasar tradisional sendiri, minuman ini ya biasanya dibanderol tuh sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per porsi. Sementara itu jika dijual di kafe atau tempat kuliner modern dengan penyajian yang lebih menarik ya, bisa saja naik ya, berkisar antara Rp15 sampai Rp25.000 per porsi. Ya, menjadi salah satu minuman favorit lepas dahaga di tengah teriknya Jakarta ya teman Pro 2. Es selendang mayang juga mempunyai sejarahnya. Kalau kita lansir dari situs resmi referensi data kemendikdasmen.go.id, di mana sejarah dari es selendang mayang ini yaitu minuman yang dikaitkan dengan cerita rakyat Jampang Mayang Sari. Di mana Mayang Sari terkenal dengan kecantikannya dan salah satu keunggulannya adalah rambutnya yang hitam panjang ikal. Selain memiliki kecantikan yang rupawan, tidak jarang banyak pria yang menginginkan Mayang Sari. Nah, termasuk lelaki muda bernama Jampang. Nah, ada pula yang mengaitkannya dengan perempuan yang memakai selendang dengan rambut hitam ikat dua. Bentuknya yang semula diloyang berlapis tiga warna lalu dipotong panjang seperti selendang. Nah, selainnya dipotong kecil berbentuk wajik. Pada daerah tertentu, masyarakat juga menyebut minuman ini bendrong. Dalam sejarah selendang mayang, minuman ini disebut selendang mayang karena setiap lapisan terdiri dari beberapa warna. Iya, nama selendang mayang sendiri diketahui muncul karena bentuk jajanan ini sendiri ya, kata selendang dari selendang mayang. Diketahui berasal dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah. Warna tersebut seperti selendang penari dan kata mayang mempunyai arti kenyal dan manis. Warna-warni itu adalah warna-warna khas masyarakat Betawi. Nah, hal ini tentunya dapat dilihat dari pemilihan warna ya, seperti merah yang berhubungan dengan Tiongkok, warna kuning yang merupakan warna khas Melayu, dan hijau yang identiknya itu berasal dari Arab. Jadi minuman ini ternyata telah mulai populer sejak tahun 1940-an. Selendang mayang juga pernah ya disebut-sebut menghilang selama puluhan tahun, teman Pro 2. Nah, kemudian baru lagi di tahun 1990-an, minuman ini muncul kembali dan sering ditemukan di acara hajatan. Nah, melihat tradisi yang ada di daerah Betawi, selendang mayang biasanya disajikan saat pesta pernikahan. Selain itu juga ya teman Pro 2, ini sebagai menu takjil atau disajikan saat acara hajatan bernuansa budaya Betawi. Nah, menyantap selendang mayang melambangkan kehangatan dan kemeriahan. Nah, jadi teman Pro 2, selain menyegarkan ya, minuman yang satu ini juga dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras ya, seperti itu. Dan sejarah selendang mayang juga membuktikan ya bahwa kuliner khas daerah memiliki cerita panjang yang layak untuk dilestarikan. Sebagai warisan budaya teman, minuman ini bukan sekedar pelepas dahaga tetapi juga simbol identitas masyarakat Betawi ya, dan kehadirannya mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah bahan sederhana menjadi sajian yang bernilai.

Oke, jadi pengen makan es jadinya nih teman Pro2. Apalagi cuaca di Merauke panas-panas kayak gini ya. Oke, teman Pro2 jangan kemana-mana. Santai siang masih kita lanjutkan lagi. Saya Kakak Frankie masih temenin. Nantinya kita bakal ke informasi dari dunia olahraga. Kita ke informasi olahraga Asia U17 2026 ya. Yang dimana pertandingannya nih berlangsung di King Abdullah Sports City Jeddah. Dan timnas Indonesia U17 kalah 0-2 dari Qatar pada laga kedua grup B Piala Asia ini. Jangan kemana-mana, nantinya masih hadir juga dengan informasi olahraga lainnya ya teman Pro2. Jadi stay on terus sampai di jam 3.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 di Santai Siang untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Info dari dunia olahraga, di mana dari sepak bola U17 teman Pro 2 Asia U17 2026, Timnas Indonesia U17 kalah 0-2 dari Qatar pada laga kedua grup B Piala Asia U17 2026. Pertandingan ini berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada hari Sabtu atau Minggu 10 Mei 2026 dini hari. Nah, kekalahan tersebut membuat peluang Garuda Muda menuju fase gugur semakin berat. Indonesia baru mengoleksi satu kemenangan ya teman dari dua pertandingan grup B. Garuda Muda langsung tampil menyerang sejak awal pertandingan menghadapi Qatar. Tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto mendominasi penguasaan bola pada babak pertama. Peluang pertama Indonesia hadir ya melalui tendangan bebas Noha pada menit ke-15 pertandingan. Namun sepakan tersebut masih mampu dihentikan pertahanan Qatar. Indonesia mendapatkan hadiah penalti 1 menit kemudian ya setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang, di mana Bakar yang menjadi eksekutor gagal menaklukkan kiper Qatar Bakri. Kegagalan penalti membuat Indonesia semakin agresif membuat serangan ke pertahanan Qatar. Putu Ekayana juga memperoleh peluang melalui tembakan jarak jauh pada menit ke-19. Menjelang akhir babak pertama, Ichiro ini melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti Qatar, namun upayanya masih mampu ya diblok pemain belakang lawan. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama berakhir ya di Stadion King Abdullah Sport City. Qatar kemudian tampil lebih agresif ya teman memasuki babak kedua pertandingan, di mana Qatar berhasil membuka keunggulan pada menit ke-57 melalui Ayokunle Samuel Tokade. Gol tersebut tercipta setelah menerima umpan matang dari Jad Hadi Khalil. Indonesia berusaha bangkit ya dengan meningkatkan tekanan setelah tertinggal 1 gol ya dari Qatar. Namun, lawan kembali menunjukkan penyelesaian akhir yang lebih efektif. Indonesia memperoleh peluang menjelang akhir laga melalui Chico Yaranga dan Mirat Sulaiman. Namun, kiper Qatar yaitu Bakri tampil solid menjaga gawangnya dari kebobolan. Qatar harus bermain ya dengan 10 pemain setelah Amir Muhammad menerima kartu merah pertandingan. Namun Indonesia gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain hingga laga berakhir. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Jepang U17 pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026. Jepang sebelumnya mengalahkan Tiongkok dengan skor tipis 2-1. Oke, kita berharap nantinya saat melawan Jepang Indonesia bisa menang ya teman Pro 2. Sama tahu bisa menjadi peluang untuk lolos di grup B dalam Asia U17 2026 ini. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk info olahraga lainnya, di mana Timnas Esport Indonesia ini berhasil menambah 2 medali emas pada ajang Esport Nation Cup atau NC 2026. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana teman Pro 2, bersama saya Kakak Frank, kita tetap di Santai Siang.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Santai Siang di Pro2 FM.
1: Saya Kakak Franky, masih di Santai Siang, teman Pro 2. Selamat siang untuk kamu yang masih tetap setia di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu, ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Selamat siang juga Kak Franky, siapa ya? Buat Kak Lara yang ada di Kendari ya, Kak Lara Purnamasari. Oke, selamat beraktivitas ya. Ataupun juga sebaliknya, selamat beristirahat di Kendari. Kendari baru jam 2 kurang ya, 1 lewat 46 menit ya. Oke. Kita ke informasi olahraga berikutnya, di mana Timnas Esport Indonesia ini berhasil menambah 2 medali emas pada ajang si Esport National Cup atau ENC 2026. Jadi kemenangan ini diraih dari nomor tim Fight Tactic atau TFT dan Crossfire Legends di Ho Chi Minh, Vietnam pada 9 Mei kemarin ya, hari Sabtu. Turnamen si ENC 2026 ini ya, atau si Esport Nation Cup 2026 merupakan edisi perdana ya garapan Southeast Asia Esport Federation atau CAF. Tim Indonesia berkompetisi dalam nomor PUBG Mobile, kemudian tim Flight Tactic atau TFT, serta game Crossfire Legends. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Kemudian emas Crossfire Legend diraih oleh atau setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Indonesia kalah 3-10 pada game pertama dalam laga berformat best of three tersebut. Mereka kemudian membalas lewat kemenangan skor 10-6 pada pertandingan game kedua. Indonesia sebelumnya sukses yang menundukkan Malaysia dengan skor 10-4.

Uziah. Skuad ini juga ya, teman, dihuni oleh Kautsar, Foruk Rohman Ekatama, dan Muhammad Ilyas Al-Fayarizi, Ridho Putra Muharam, serta Tubagus Muhammad Cipta turut melengkapi komposisi tim tersebut. Atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor TFT, dan ia tampil sangat konsisten ya, teman, hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Stefanus sempat finish posisi ke-7 ya, dan meraih 2 poin pada game pertama. Namun dia segera bangkit melalui 2 kemenangan beruntun pada game-game berikutnya. Dengan ini Indonesia sukses ya, teman, menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang si ENC 2026. Dan capaian ini yang memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara. Wow. Jadi para gaming, para gamers ya, kayaknya bangga nih pembuktian kalau nama Indonesia, tanah air kita, bisa menjadi sesuatu yang primadona atau bisa ditakuti ya. Wow. Di Asia Tenggara ya, gitu. Oke, satu info olahraga ya dari dunia e-sport yang membanggakan kita. Karena Indonesia melalui timnas e-sport kita ini berhasil mendapatkan 2 medali emas lagi ya pada ajang si e-sport National Cup atau NC 2026 di Vietnam. Oke, nanti kita lanjut lagi sebentar di program Sore Ceria ya. Karena saya Kakak Franky masih temenin semuanya. Untuk santai siang kita sudahi dulu, teman Pro 2. Nantinya jam 3 ada doa kerahiman ilahi, kemudian info Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, saya Kakak Frankie, kita di Info Pro 2. Peresmian Poskamling 2 di lingkungan RT 6 RW 2 Kelurahan Mandala berlangsung hikmat. Kegiatan ini digelar di gang drainase belakang kantor dinas P&P setempat. Kegiatan berlangsung mulai pukul 6 hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Warga tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua RT 6 Babin Kantitmas Kelurahan Mandala, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga setempat. Acara diawali dengan senam bersama untuk mempererat kebersamaan. Setelah itu dilakukan pemotongan tumpeng dan pengguntingan pita. Peresmian ini merupakan bentuk kepedulian warga dalam menjaga keamanan lingkungan dan ingin meningkatkan semangat gotong royong di tengah masyarakat, dikatakan oleh Ketua RT 6. Babin Kantitmas Kelurahan Mandala Ibda Jasman Tristanto turut memberikan arahan. Ia mengimbau warga agar tetap menjaga situasi keamanan lingkungan. Masyarakat juga mendapat sosialisasi tentang layanan polisi 110. Mereka diperkenalkan dengan aplikasi Polri Super App untuk pelayanan kepolisian yang lebih cepat. Sepanjang kegiatan situasi berjalan aman, tertib dan kondusif. Info berikutnya, Stasiun Meteorologi BMKG Merauke merilis kondisi tinggi gelombang di wilayah perairan Papua Selatan yang berlaku dari tanggal 10 hingga 14 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan pantauan dinamika atmosfer terkini, terpantau aktifnya MGO secara spasial di wilayah Papua Selatan. Kondisi ini meningkatkan aktivitas konvektif yang dapat meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di wilayah perairan Provinsi Papua Selatan. Secara umum, angin permukaan bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 knot. Keadaan ini akan mengakibatkan tingkat tinggi gelombang mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di Laut Arafuru bagian timur, perairan Merauke, perairan Yosudarso bagian selatan, dan perairan Yosudarso bagian utara. Kondisi ini beresiko terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Dan untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

Drama Radio Rumah dengan para pemeran Anita diperankan Putri Ayu, Dias diperankan Faru Rozi, Rahayu Priswandini sebagai ibu, dan

0: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya mas.
1: Iya, gak lagi dengar omelan ibu.
0: Nabung, nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf mas.
1: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
0: Iya mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
1: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
0: Iya mas, untung aja Dean tidur. Nyenyak betul tuh dia.
1: Iya, baringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.

0: kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya. Ke arah sini sama ke kamar. Nah, ini lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Nita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu. Nggak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya, ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodo amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak, Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah, Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Iya mbak.
0: Kalau gak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak.
2: Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: Kok rasanya gak habis-habis? Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah,

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya.
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya,

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung. Kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Gak apa-apa, yang penting rumah sendiri.
1: Ya udah, kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: Bu, lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang, ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini. Walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia enggak tinggal di sini ya. Dia mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah, Bu?
1: Loh, iya. Kamu udah beli rumah kan?
0: Oh, enggak, Bu. Dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasihan, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa, Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung.
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikutin nasihat ibu.
1: Kalau Mas sih oke, asal betul-betul komit. Kita nabung.
0: Iya, Mas. Aku janji. Tapi ibu mau gak nerima kita lagi?
1: Ya maulah. Ibu masih mau terima kita.

0: Mbak, mau kemana?
1: Kami pindahan ya, Mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak, Mbak. Mau balik ke rumah ibu.
0: Oh, gitu. Kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya, Mbak.
0: Iya, aku doain. Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh, Mbak. Kalau gitu aku pamit ya.

0: am chaotic and confused.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Terima kasih teman Pro 2 yang masih tetap setia stay tune di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Kita di program Sore Ceria teman Pro 2 sampai maghrib nanti ya. Saya Kakak Frankie, temenin semuanya di Sore Ceria. Gimana kabar sore kamu teman Pro 2? Kalau kamu yang sibuk pasti sudah terasa ya, isu jam 4 lewat nih, isu sore. Nanti sedikit lagi maghrib, malam dan tidur dan besok pagi lagi, kerja lagi, normal lagi. Iya, kadang-kadang kalau kita menikmati aktivitas atau menghadapinya dengan fokus dengan pekerjaannya, tidak ingat waktu, itu akan terasa cepat ya. Waktu berganti gitu ya teman Pro 2. Oke, kita juga punya informasi yang bisa buat kamu juga menyenangkan ya di sore ini. Dimana ada yang namanya Homeless Media. Ini adalah media digital yang tidak memiliki rumah fisik atau situs resmi. Dan media ini berkembang melalui akun media sosial aktif sebagai sarana utama penyebaran informasi dan konten kepada masyarakat. Nanti akan coba Kak Frankie bagikan seperti apa Homeless Media ini ya teman Pro 2 ya. Dan juga informasi lainnya yang lagi viral juga dari dunia kesehatan ya. Tetapi kita juga harus waspada adanya hantavirus. Jadi hantavirus ini sebenarnya bukan virus baru ya teman Pro 2 ya. Oke, ini menjadi pembahasan yang lagi ramai. Kira-kira bagaimana bahaya dan pencegahan dari hantavirus yang bukan virus lama ini tapi kok belakang ini viral melulu nih teman Pro 2. Ini juga menjadi sebuah edukasi ya buat kita semuanya. Kakak Frankie bakal bagikan ya untuk kamu. Dan kamu yang mau bergabung request lagu dan salam-salam bisa nih chat WA di nomornya Pro 2 0821-4899-4964. Oke, ditunggu atensi teman Pro 2 ya yang ada di Merauke, di luar Merauke atau bahkan yang ada di luar tanah Papua yang lagi dengerin lewat streaming kita. Boleh bergabung atau yang ada di pos penjagaan security TNI Polri di pedalaman-pedalaman yang bisa menjangkau siaran Pro 2 ini, kamu juga bisa request lagu biar kamu pada senang gitu ya. Oke, semangat juga dalam beraktivitas. Yang lagi di mobil hati-hati pulang kantor atau beraktivitas sibuk, masih sibuk di jam segini juga hati-hati. Tapi rambu-rambu lalu lintas jadi pelopor keselamatan ya dalam berlalu lintas. Dan semoga lagu-lagu yang kita hadirkan juga menemani suasana sore kamu menjadi sore yang ceria.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Saat hujan turun bukan
1: hanya angin. Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: yang ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Masih di sore ceria teman Perdua, saya Kakak Frankie temenin semuanya di kebersamaan kita sore hari ini. Teman Perdua, kalau dulu banyak masyarakat ya yang mendapatkan informasi melalui majalah dan koran, dan perkembangan teknologi ini membuat masyarakat tuh bisa mengakses banyak hal ya secara digital. Dan media massa pun juga berkembang dari konvensional menjadi serba digital atau online ya. Dan fenomena inilah yang memperkenalkan homeless media. Nah, kira-kira apa sih itu sebenarnya yang dimaksud dengan homeless media yang belakangan ini lagi marak-maraknya ya, atau populer di kalangan milenial dan Gen Z, teman Perdua. Jadi, homeless media adalah media digital yang tidak memiliki rumah, fisik, atau situs resmi. Dan media ini membuat berkembang ya, media ini berkembang melalui akun media sosial aktif sebagai sarana utama penyebaran informasi dan konten kepada masyarakat. Nah, homeless media banyak diinisiasi ya oleh generasi muda karena biaya operasionalnya yang rendah dan penyebaran informasinya sangat cepat. Dan media ini mampu ya menyajikan berita dengan cara yang mudah dipahami dan menarik perhatian publik. Nah, kelebihan homeless media ini terletak pada kecepatan dan kemudahan akses informasi, teman. Namun, media ini ya juga rentan menyebarkan hoax, kurang menerapkan kaidah jurnalis, serta belum memiliki perlindungan hukum yang jelas. Nah, pesatnya homeless media dipengaruhi tingginya penggunaan media sosial di Indonesia ya, teman Perdua. Data We Are Social 2025 menunjukkan 62,9% masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial, yang kini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mempengaruhi koneksi dan pengambilan keputusan masyarakat. Gitu teman Perdua ya. Di mereka juga ada banyak ya. Mungkin di antara kamu juga punya akun yang dijadikan seperti akun-akun media gitu ya teman Perdua ya. Yang tinggal kamu gerakan isi beritanya, informasinya melalui handphone kamu atau laptop kamu gitu ya teman Perdua ya. Gitu ya, meskipun ada yang sudah punya badan hukum yang jelas, tetapi ada juga yang belum memiliki badan hukum yang jelas ya. Tapi alangkah baiknya kalau media sosial kamu sudah dijadikan sebagai media, alangkah baiknya ada badan hukum ya, supaya kalau ada apa-apa gitu, informasi yang dituduhkan atau informasi yang bisa membuat kamu dijebak dan sebagainya ya, perlindungan hukumnya kuat ada gitu. Dan tetap memprioritaskan kalau bisa ya kaidah jurnalis, tidak hoax dan tidak membunuh atau merusak karakter masyarakat publik yang membaca ya, gitu. Ya itu dia ya teman Perdua ya, tentang homeless media yang marak populer di kalangan milenial dan Gen Z ya. Kalau di Maroko itu kayak kayak info-info kejadian gitu ya. Kenakan kayak gitu ya teman Perdua ya. Kak Frankie gak enak nih sebut lengkap, tapi kayak gitu. Atau cerita apa gitu kan. Atau mungkin info Papua apa gitu ya. Kayak gitu teman Perdua ya. Nah itu sudah yang namanya homeless media. Oke teman Perdua, kita nanti lanjut lagi ke info lainnya tentang hantavirus. Ini yang ramai menjadi pembahasan ya. Kira-kira seperti apa bahaya dan pencegahannya. Oke, jangan kemana-mana teman Perdua, saya Kakak Frankie temenin kalian semuanya di sore ceria.

0: Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Sore ceria.
2: Masih di Sore Ceria, saya Kakak Frankie. Selamat sore buat teman Pro2 semuanya. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan ya teman Pro2. Apalagi belakangan ini ramai banget ya dengan yang namanya hantavirus. Jadi ingat COVID-19 ya teman Pro2. Ini lagi ramai-ramainya tentang hantavirus yang membahayakan kesehatan kita ya. Dan WHO pun juga menyebut bahwa risiko penyebaran secara global masih rendah, tapi waspada harus tetap dilakukan. Nah, bagaimana sih bahaya dan cara pencegahan dari hantavirus ini, teman Pro2? Jadi belakangan ini hantavirus tipe HPS yang menyerang paru ramai dibicarakan setelah adanya laporan kasus yang menyebabkan kematian di kapal pesiar mancanegara. Jadi teman Pro2, hantavirus sendiri bukan virus baru ya. Ini umumnya menular lewat kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk kotorannya atau debu yang terkontaminasi. Dan di negara kita Indonesia, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS. Ya, kalau yang lagi ramai HPS, kalau di Indonesia HFRS, ya oke, okay. Yang menyerang ginjal dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi. Nah, karena itu teman penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS dan menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari menyimpan makanan dengan rapat, kemudian menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tikus itu tidak berterbangan ya. Nah, apabila mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau kepala sakit setelah beraktivitas di area rawan tikus, ya segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Waduh, berarti ini tikus ya. Oke, virus hanta adalah penyakit yang umumnya menular ya teman, sekali lagi melalui kontak dengan tikus, celurut terinfeksi ya, ataupun juga urin atau kotorannya, atau debu yang terkontaminasi, atau inhalasi aerosol. Nah, penyakit ini muncul dalam dua bentuk klinis di dunia, yaitu HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome. Ini merusak ginjal dan tersebar di Eropa dan Asia termasuk Indonesia. Kemudian yang kedua selain HFRS yaitu HPS, yaitu Hantapulmonary Syndrome yang menyerang sistem pernafasan, dan ini sementara tersebarnya masih baru di Amerika. Iya, sejak 2015 sampai 2006 kasus hanta untuk tipe HFRS dan HPS tersebar di beberapa wilayah Eropa ya, Finlandia, Jerman, dan Swedia. Itu kalau di Amerika, Chili, Argentina, dan Panama. Kalau Asia, Korea Selatan, China, dan Taiwan. Nah, untuk penilaian risiko WHO per Mei 2026 ya, teman Pro2, risiko penyebaran di tingkat global rendah dan sedang untuk di kapal pesiar. Dan tidak merekomendasikan pembatasan perjalanan atau perdagangan. Jadi tidak kayak kita dulu apa kalau COVID itu lockdown, tidak, belum, tidak perlu gitu. Oke, dan pada 4 Mei 2026, teman Pro2, atau minggu lalu ya, dilaporkan total 2 orang terkonfirmasi ya, tipe HPS dan 5 suspek dengan 3 kematian, 1 kritis dan 3 bergejala ringan. Dan pada tanggal 8 Mei 2026, berarti beberapa hari lalu, dilaporkan total sudah 5 yang konfirmasi tipe HPS, 3 diantaranya strain Andes virus dan 3 suspek. Kondisi terkini 3 meninggal, 2 dirawat, dan 3 bergejala ringan di kapal. Iya, kalau situasi virus Santa di Indonesia, di mana ini belum pernah dilaporkan di Indonesia ada. Kasus virus Santa yang ditemukan di Indonesia seluruhnya merupakan tipe HFRS. Dan hingga saat ini, tercatat 23 kasus konfirmasi di 9 provinsi di Indonesia ya. Iya, provinsinya itu Kak Franky sebut ya. Sumatera Barat 1, Banten 1, Jawa Barat 5, DKI Jakarta 6, Kalimantan Barat 1, Jawa Timur 1, Sulawesi Utara 1, NTT 1. Iya, Maluku dan Papua belum. Dan jangan ada ya. Oke, baik. Iya, masyarakat diimbau untuk tetap tenang karena kasus fatalitas yang dipastikan terjadi akibat adanya infeksi penyerta, bukan murni akibat virus Santa ya. Dan risiko importasi kasus virus Santa tipe HFS tetap ada. Namun di Indonesia risiko penambahan kasus virus Santa lebih tinggi untuk tipe HFRS. Ya, untuk kesiapsiagaan fasilitas kesehatan di Indonesia, di mana Kementerian Kesehatan telah mengambil langkah antisipatif untuk memastikan ya penanganan yang optimal. Jadi menyiagakan 198 rumah sakit rujukan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia. Kemudian memperkuat sistem surveillance dan pengawasan di pintu masuk negara, serta 21 rumah sakit sentinel. Dan yang ketiga, memastikan kesiapan laboratorium rujukan nasional untuk pengujian RT-PCR hingga pelacakan varian genetik virus atau whole genome sequencing. Nah, kemudian langkah pencegahan untuk virus Santa ini ya, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS ya, kita singkat, melalui langkah-langkah diantaranya rajin cuci tangan, pakai air mengalir dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer. Ya. Terapkan etika batuk dan bersin yang baik. Kemudian lakukan metode wet cleaning atau selalu gunakan kain pel basah saat membersihkan debu untuk mencegah partikel virus berterbangan dan terhirup. Berikutnya yang keempat, simpan makanan dengan aman, yaitu gunakan wadah tertutup rapat untuk seluruh bahan konsumsi. Kemudian tutup akses tikus ya, pastikan tidak ada celah atau lubang yang memungkinkan tikus masuk ke dalam area rumah. Kemudian segera periksakan diri, jadi kunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat apabila bergejala mengarah ke hantavirus setelah beraktivitas di area berisiko tinggi. Iya, jadi kamu bisa segera ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila tiba-tiba kamu mengalami ya kayak tadi, demam tinggi, sakit kepala, nyeri badan dan lemas, atau tubuh menguning, demam, nyeri badan lemas, kayak gitu ya, batuk atau sesak nafas, segera ya teman Pro 2. Gejala ini dapat muncul 1 hingga 2 minggu masa inkubasi setelah terpapar virus tersebut ya. Oke. Seserasa lagi bagi info ini COVID teman Pro 2. Oke, tapi semoga ini bisa cepat redam, dan kalaupun tidak ya ada penanganan medis yang ampuh, sehingga ya kita anggap penyakit biasa. Oke, teman Pro 2, sampai di sini dulu untuk program Sore Ceria. Dua program udah Kakak Franky temenin ya, tadi Santai Siang dan Sore Ceria. Dan thank you untuk semuanya. Azan Maghrib untuk wilayah Merauke hari ini jatuh 6 menit lagi ya, di jam 5 lebih 30 menit untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya, selamat menjalankannya bagi umat muslim. Dan juga teman Pro 2, jangan kemana-mana, hitlist di jam 6, nanti jam 7 kamu ada Kak Wafa Al-Farizi yang bakal temenin kamu. Dan program Jaga Malam juga sama Kak Wafa. Ketemu saya Kakak Franky besok pagi di Spada jam 6 pagi ya. Oke, tetap semangat, sehat semuanya. Thank you yang udah dengerin, yang udah gabung atensi di WA juga, terima kasih. Tetap semangat untuk teman Pro 2 semuanya. Salam sehat dan

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Tuhan yang memiliki ini serua yang sempurna, dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga memastikan kasus pembunuhan anak difabel di Jalan Ternate yang terjadi beberapa waktu lalu masih terus diselidiki. Polisi menegaskan perkara tersebut belum dihentikan dan tetap menjadi prioritas penanganan. Kapolres mengatakan kasus tersebut merupakan salah satu perkara paling sulit yang pernah ditangani penyidik Polres Merauke. Proses pengungkapan membutuhkan waktu, tenaga, dan pendalaman secara menyeluruh. Ia menjelaskan penyidik telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan serta melibatkan sejumlah ahli. Namun pelaku disebut diduga merencanakan tindakan tersebut secara matang sehingga proses penanganan membutuhkan kehati-hatian. Kapolres mengakui ekspektasi masyarakat terhadap penanganan kasus tersebut sangat besar. Hal tersebut terlihat dari tingginya perhatian dan reaksi masyarakat terhadap kasus tersebut. Kita ke info berikutnya. Penyakit mulut dan kuku atau PMK masih menjadi ancaman serius bagi peternak karena dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kerugian besar. Hal tersebut disampaikan pegiat peternakan Rizky Adi Saputra SPT CDE. Menurutnya PMK merupakan penyakit akibat virus yang menyerang hewan ternak seperti sapi. Rizky menjelaskan langkah utama untuk mencegah penyebaran PMK adalah melakukan isolasi terhadap ternak yang terindikasi sakit serta menerapkan biosecurity secara ketat. Ia menyebut ciri-ciri ternak yang terpapar PMK antara lain luka pada kuku, bagian mulut memerah, hewan tampak agresif hingga mengalami kelumpuhan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ternak kesulitan makan dan minum. Menurut Rizky, penanganan cepat sangat penting agar peternak tidak mengalami kerugian lebih besar akibat kematian ternak. Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada peternak terkait pencegahan penyakit ternak melalui media sosial dan komunitas peternak. Ia berharap pemerintah dan peternak terus memperkuat koordinasi dalam pengawasan kesehatan hewan di Papua Selatan. Kita ke info terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke memperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Perakirawan cuaca BMKG Merauke, Yunita, mengatakan saat ini wilayah Merauke tengah memasuki masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau, sehingga masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca buruk berupa hujan disertai angin kencang dan petir yang berpotensi terjadi selama masa pancaroba. Selain itu, masyarakat juga diminta bijak menggunakan air serta menjaga kesehatan dan imunitas tubuh menjelang musim kemarau. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan Merauke dan Laut Arafura Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang sedang disertai dengan angin kencang. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh. Aku
3: teman terbaik kamu.

0: Di sebuah desa di pesisir timur Indonesia, aroma tanah basah bercampur dengan wangi asap kayu bakar. Mama Marta sedang sibuk di dapur. Tangannya yang cekatan mengolah sagu, ubi, dan empal. Namun, ada yang berbeda di pagi ini. Dinus anaknya yang baru kembali dari kota besar duduk termenung menatap mamanya yang sementara mengolah sagu, ubi dan enbal dan sesekali menatap piringnya.
1: Mama, jagaran nasi kah? Di kota beta terbiasa makan nasi di pagi hari. Rasanya kalau dia makan nasi, kita badan bertenaga kayak lemas begitu kah?
2: Ah, begitu kah, Tinus? Nasi itu tamu di sini. Tapi kalau sagu deng ubi, dong itu ketompong saudara kandung. Dong yang jaga ketompong moyang-moyang, jadi dong tetap kuat. Meskipun musim kering datang pukul tanah sampai pincar. Jadi makan saja apa yang ada, Tinus. Satu lagi. Kalau pikiran dan maunya seperti itu, nanti orang-orang di kampung ini dong bilang ketemu ini sombong. Baru saja tinggal di kota satu hari, pulang sudah tidak suka makan sagu dengan bal. Ayo, Tinus, kau makan sana.
1: Tapi, Mam, orang kota bilang kalau kau makan ubi itu makanan orang susah. Kita ini sudah modern. Harusnya lumbung kita isinya beras semua.
2: Ah, itu orang kota. Kita ini orang desa yang punya tanah yang luas. Dan ketong manfaatkan untuk ketahanan pangan. Jadi biarkan dorang, yang penting kita punya stok makan yang banyak seperti sagu, enbal, ubi-ubian yang banyak. Apalagi pisang dan sukun, banyak sekali, Tinus. Kita juga punya cili di samping rumah, daun kumangila, seledri. Banyak sekali, jadi kita tidak susah. Dan uang yang seharusnya kita pakai supaya beli makan di pasar, itu kita nabung kembali. Begitu toh.
1: Wih, kita pun mama nih semakin kesini semakin pintar manfaatkan tanah dan lahan yang ada,
2: Ya iya, kalau di kampung ini ada yang berteriak lapar itu karena dong malas kerja, dong malas cangkul tanah, dong malas menanam. Dan hanya berharap bantuan beras dari pemerintah, makanya lapar dan akhirnya minta-minta. Begitu, Tinus.

0: Kegelisahan Tinus ternyata menjadi masalah besar di desa. Kapal pengangkut beras dari luar pulau terlambat datang karena cuaca buruk. Stok beras di pasar habis dan harga melonjak naik. Warga desa mulai panik, terutama mereka yang sudah meninggalkan kebun ubinya demi mengejar gengsi sepiring nasi.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, kapal belum bisa sandar karena ombak terlalu tinggi di laut sana. Kalau kita hanya tunggu beras, besok katumpung anak-anak menangis karena lapar.
2: Aduh, ini yang beta takutkan nih, bapak desa. Katong terlalu tergantung pada barang kiriman. Kenapa katong tidak minta kiriman lebih banyak dari pusat kah? Katong begini akhirnya katong pusing tuh.
3: Kenapa katong harus minta-minta? Sementara tanah kita kan kaya. Tinus, kau lihat kebun di belakang rumah. Ubi melimpah, pisang berbuah banyak, ketumpung sagu berdiri gagah, baru sangat banyak. Katong panik bukan karena tidak ada makanan, tapi karena kita lupa cara menghargai apa yang Tuhan sudah kasih di tanah kita ini.
1: Iya, Ibu Martha. Jadi kita mulai sekarang manfaatkan tanah kita dan tanam enbal, ubi-ubian, dan jangan lupa cili dan lain sebagainya, supaya katong jang terlalu berharap pemerintah dan katong pun anak-anak seng menangis kelaparan.
0: Perkataan Mama Martha menampar kesadaran Tinus. Ia melihat ibunya mulai menggali tanah dan mengeluarkan ubi-ubi besar yang selama ini ia sepelekan. Tinus perlahan mendekat, melepas alas kakinya dan merasakan dinginnya tanah timur yang subur.
2: Mam, kita minta maaf. Beta pikir kemajuan itu berarti meninggalkan masa lalu. Ternyata ketahanan itu artinya kita punya kuasa atas perut kita sendiri ya. Tanpa harus tunggu kapal datang, Mama ya.
3: Iya benar, Tinus. Ketahanan tangan itu bukan soal apa yang ada di toko, yang ada di pasar, yang ada di kota, tapi apa yang ada di tanah ini. Selama kau jaga kebun, kau tidak akan pernah jadi pengemis di rumah sendiri. Mengerti kah tidak? Iyo toh?
2: Iya, Mama. Kita salah mengerti saja mungkin. Kita juga gengsi makan ubi dan embal. Kita janji mulai sekarang, kita cinta makanan lokal di sini supaya katong tidak susah lain.
3: Ya, Mama kan sudah bilang, katong pun tanah luas toh, subur sekali. Jadi katong harus manfaatkan tanah kita. Katong tanam ubi-ubian, embal, pisang, dan lain-lain. Kan katong bisa hemat juga. Jangan seperti orang lain yang suka dengan instan-instan lah, lalu menyusahkan diri, menyusahkan orang tua. Iyo toh.
0: Sore itu, desa kembali berasap. Bukan asap kebanyakan, melainkan asap dari ubi dan jagung yang dibakar bersama-sama. Tinus menyadari bahwa pangan lokal adalah mutiara hitam yang sesungguhnya. Indonesia Timur tidak akan pernah lapar selama mereka tetap memeluk erat warisan bumi mereka.
3: Makan sudah, Tinus. Ini kekuatan dari tanah kita.
2: Iya, Mama. Terima kasih. Mama sangat dukung beta sekali.
3: Tinus, kau sudah lihat, toh? Ubi, embal, jagung, pisang, semua paling banyak. Di samping rumah juga Mama sudah tanam lagi cili dan tanaman lain. Jadi kita punya makanan semakin banyak. Yang penting satu hal yang harus Tinus buat. Jangan rasa gengsi, jangan malas, jangan berharap orang lain kasih makan. Apalagi berharap beras dari pemerintah. Kita orang kampung, manfaatkan tanah yang subur ini untuk kita bertanam. Dan hasilnya kita makan dan jual. Uangnya kita menabung untuk biaya pendidikan dan lain-lain.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa? Harus dipisah.
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap mama. Laksanakan.
3: Teman terbaik kamu.

94,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi di sini yang akan menemani kamu dalam program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Selamat hari Senin ya teman Pro 2. Kayaknya gimana gitu kalau vibes-nya hari Senin. Mungkin karena awal minggu ya teman Pro 2. Tapi kalau udah mendekati hari Sabtu atau udah di hari Minggu, itu rasanya bahagia banget gitu teman Pro 2. Tapi hari apapun tetap harus dijalani dengan ikhlas dan bahagia ya teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu di hari Senin ini teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat, baik-baik saja, dan juga selalu berbahagia ya teman Pro 2. Karena kalau nggak bahagia ya seharian mood itu juga nggak bagus ya teman Pro 2. Apalagi kalau mood swing atau mood-moodan, kadang tuh bisa bikin orang di sekitar kita juga kena dampaknya teman Pro 2. Ya intinya kalau kamu sebarkan energi positif pasti akan ada feedback positif juga ke kita. Begitupun kalau kita menyebarkan energi negatif teman Pro 2, pasti akan ada feedback yang negatif juga untuk diri kita ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di malam hari ini kamu akan ditemani dengan info perfilman. Ngomongin film tuh gak akan ada habisnya teman Pro 2. Selalu saja ada film yang baru. Bahkan film yang lama itu masih tetap relevan untuk ditonton teman Pro 2. Di hari ini udah ada 2 info perfilman buat kamu teman Pro 2. Yang pertama, film berjudul Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan sukses menguras emosi penonton. Ini kayaknya berbau tema-tema keluarga nih teman Pro 2. Kalau berbau keluarga itu biasanya memang filmnya itu mengharukan teman Pro 2. Jadi kalau nonton siapin tisu. Siapa tahu kamu nangis ya teman Pro 2 ketika nonton. Tapi aku juga belum nonton nih film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Dari judulnya kayaknya ini film sedih kali ya teman Pro 2. Mungkin mirip-mirip keluarga cemara atau gimana ya. Nanti kita bahas bersama ya teman Pro 2. Di info perfilman kedua, kita masuk ke kancah internasional. Sutradara Matt Reeves unggah kabar perkembangan The Batman Part 2. Batman ini merupakan superhero yang sebenarnya gak punya kekuatan super teman Pro 2. Tapi dia punya duit. Kaya raya, punya segala akses, dan juga dia pintar teman Pro 2. Jadi Batman ini membasmi kejahatan dengan caranya sendiri tanpa menggunakan kekuatan super seperti Superman, Spider-Man, dan lain-lain. Itu mereka dibekali dengan kekuatan super. Kalau Batman ini enggak teman Pro 2. Batman ini mirip-mirip siapa ya? Iron Man kayaknya. Iron Man itu kan gak punya kekuatan super, tapi baju Iron Man-nya itu yang menjadi kunci dia menjadi superhero teman Pro 2. Asik nih kalau ngebahas superhero-superhero. Nanti kita akan bahas bersama ya selengkapnya seperti apa. Karena The Batman Part 1 itu pro dan kontra, tapi juga bagus teman Pro 2. Ada yang bilang Batman yang paling lemah, tapi ada juga yang suka karena dia punya intelligence dan cara berpikirnya yang luar biasa teman Pro 2. Tapi belum tahu ya The Batman Part 2 ini bagaimana. Nanti kita akan bahas bersama teman Pro 2. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Kembali lagi di Jaga Malam Teman Pro 2. Kita langsung masuk ke info perfilman yang pertama. Ya, film drama keluarga berjudul Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan sukses menguras air mata penonton di seluruh Indonesia, Teman Pro 2, pada tanggal 10 April 2026 kemarin. Melalui agenda spesial bertajuk Nonton Duluan, publik berkesempatan menyaksikan film lebih di 40 kota se-Indonesia, Teman Pro 2. Kolaborasi apik antara Rapi Films, Screenplay Films, dan Fortera Studios menghadirkan suguhan cerita kehidupan yang menguras emosi. Sejak awal pemutaran, antusiasme penonton terlihat memadati studio bioskop di berbagai daerah. Film ini berkisah tentang sosok ibu Yuke yang diperankan Lulu Tobing yang memiliki peranan penting dalam keluarga dengan segudang prestasi di pekerjaannya sebagai guru. Sosok ibu Yuke ini sangat mencintai keluarganya dengan suami yang diperankan oleh Ibnu Jamil dan anak-anaknya. Keisha yang diperankan Yasmin Naper, Kenya yang diperankan Sofia Siren, dan Carlo yang diperankan Jordan Omar. Namun berjalannya waktu, suami dan anak-anaknya harus menerima kenyataan pahit ketika ibu Yuke mulai kehilangan ingatan akibat penyakit Alzheimer. Perlahan semua ingatan ibu Yuke tentang keseharian, nama anak, jalan ke sekolah, dan kehidupan keluarga mulai memudar. Film karya sutradara Kunz Agus dan penulis skenario Alim Sudio ini mengajak penonton untuk menghargai setiap detik kebersamaan bersama orang-orang tersayang. Sejumlah penonton tak kuasa menahan tangis dengan cerita yang dihadirkan sepanjang film. Mengangkat tema caregiving dan memori keluarga, film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan menjadi tontonan refleksi tentang menghargai kebersamaan keluarga. Dengan durasi film sekitar 1 jam 53 menit, film ini sukses membuat penonton menikmati setiap alur yang sebagian besar berlatar di lingkup keluarga atau di dalam rumah. Ya, Teman Pro 2, agenda Nonton Duluan ini dilaksanakan selama 2 hari pada hari Sabtu 9 Mei 2026 dan hari Minggu kemarin 10 Mei 2026. Penayangan spesial ini tersebar di berbagai jaringan bioskop favorit masyarakat Indonesia, mulai dari 21, CGV, hingga Cinepolis. Film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan dijadwalkan akan tayang serentak di bioskop, khususnya di bioskop-bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 13 Mei 2026. Masyarakat sudah mulai bisa memesan tiket melalui aplikasi MTIX, TIX ID, Cinepolis, dan CGV. Gimana Teman Pro 2, penasaran gak? Kalau dari judulnya sih, Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, sama tadi diceritakan sinopsisnya, kayaknya ini menyedihkan ya Teman Pro 2. Tapi aku penasaran juga. Kayaknya aku juga pengen nonton nih Teman Pro 2. Kalau kamu gimana? Jangan kemana-mana, setelah ini kita ke info perfilman yang kedua. Sutradara Matt Reeves unggah kabar perkembangan The Batman Part 2. Tetap di sini aja di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Ya, teman Pro 2, kita masuk ke info perfilman yang berikutnya. Matt Reeves tampil resmi pertama dari produksi The Batman Part 2 dengan memposting foto di X, yakni sebuah gambar teaser Batmobile film tersebut di tengah uji kamera. Detail tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam gambar tersebut masih belum jelas, meskipun sangat diyakini unggahan tersebut dari proyek The Batman. Tetapi jelas bahwa sequel yang telah lama ditunggu-tunggu ini akhirnya mulai berkembang dan berlatar di musim dingin. Dilansir dari Variety, Robert Pattinson akan kembali sebagai Bruce Wayne. Dikabarkan Robert Pattinson kembali sebagai Bruce Wayne bergabung dengan Colin Farrell sebagai Oscorp atau alias Penguin. Bersama juga Jeffrey Wright sebagai komisaris James Gordon dan Andy Serkis sebagai Alfred Pennyworth. Barry Keoghan juga diharapkan muncul sekali lagi teman Pro 2 sebagai Joker. Dalam film aslinya tahun 2022, Bruce Wayne yang lebih muda dan lebih rapuh secara psikologis yang baru 2 tahun menjalani karir sebagai vigilante, terseret ke dalam misteri pembunuhan bernuansa noir yang gelap ketika seorang pembunuh berantai bernama Riddler atau Paul Dano mulai menargetkan para elit Gotham untuk meninggalkan sandi yang ditujukan langsung kepada Batman. Cerita sequel ini akan terhubung langsung dengan akhir serial The Penguin di mana Gotham masih dalam kekacauan pasca perang geng. Film ini berkinerja baik, menghasilkan 772 juta dolar di seluruh dunia dengan anggaran 185 hingga 200 juta dolar. Menjadikannya film terlaris ketujuh tahun 2022. Film ini juga mendapatkan 2 tambahan pemain baru yang terkenal. Aktris nominasi Academy Awards Scarlett Johansson telah bergabung dengan para pemain memerankan Gilda Dent, istri dari jaksa wilayah Gotham Harvey Dent. Sebastian Stan kemudian bergabung dengan Johansson sebagai tambahan terbaru di Gotham City versi Reeves, dengan Stan akan memerankan Harvey Dent. Aktor veteran Game of Thrones, Charles Dance, juga telah ditambahkan ke dalam para pemain, diyakini akan memerankan Charles Dent yang merupakan ayah dari Harvey Dent. Reeves ikut menulis naskah bersama Madson Tomlin. Reeves sebelumnya mengatakan dirinya sangat bangga dengan skenario yang telah mereka kerjakan selama perjalanan panjang pengembangan film tersebut. Dan The Batman Part 2 dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Oktober 2027. Wah, masih lama nih, masih tahun depan nih teman Pro 2. Masih ada waktu untuk mempersiapkan yang mau nonton di bioskop nanti ya teman Pro 2. Emang kalau ngomongin Batman tuh nggak ada matinya teman Pro 2. Batman itu selalu apa ya? Selalu punya daya tarik tersendiri untuk ditonton teman Pro 2. Kalau aku sih Batman paling favorit itu waktu pemerannya Bruce Wayne itu, pemeran Bruce Wayne-nya itu Christian Bale teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 penasaran, tonton aja itu ada triloginya teman Pro 2. Di trilogi yang pertama itu ada Batman Begins, yang kedua itu The Dark Knight, itu yang melawan Joker teman Pro 2, dan juga yang ketiga itu The Dark Knight Rises. Itu keren filmnya teman Pro 2. Tiga-tiganya tuh keren, gak ada obat. Christian Bale emang luar biasa. Tapi juga The Batman yang pemerannya pemerannya tadi nih, Robert Pattinson, itu juga bagus teman Pro 2. Ada yang bilang Batman paling lemah, tapi dibalik itu ada jalan ceritanya teman Pro 2. Dan aku juga jadi penasaran nih dengan The Batman Part 2 akan seperti apa. Kita tunggu aja ya teman Pro 2. Dan juga buat penggemar Batman di seluruh Indonesia atau dimanapun, atau teman Pro 2 yang penggemar Batman, coba deh tonton lagi film-film Batman yang sebelum-sebelumnya. Itu keren-keren teman Pro 2. Bisa jadi referensi dan juga bisa menjadi perbandingan untuk kedepannya menyambut The Batman Part 2. Demikian info perfilman yang bisa aku bagikan buat kamu di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Ya teman Pro 2, nanti di pukul 9 kita akan mengikuti program Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja, enjoy terus di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Mm-mm. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh. Wih,
1: apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya kita ngobrol ya?
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Gak nyampe ya? Tahun ini berarti?
2: Iya, tahun ini
0: ya? Awal tahun ya?
2: Maret.
0: Oh, Maret. Iya. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya?
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif gak?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: yang kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya,
1: brand. Udah brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk dionerin.
0: Iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Senior. Yes. Senior.
1: Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau Magne, TBL atau Friday sama okay. Deneno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-hmm. Dulu sempat manggung di Soundrenaline itu. Yes. Itu aja, itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Lu bisa manggung di Soundrenaline, keren lo.
0: Yes. Gitu.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton nanti sedikit. Tapi bisa. Dulu kita gak bisa pasang status sosmed ya. Dulu Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Gengsi banget
2: kalau sekarang. Era itu Instagram juga belum.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
1: Belum ada bahkan.
0: Wow.
1: Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong gak.
0: Berarti Facebook. Facebook.
1: Nah. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Masih inget lu.
0: Gokil.
1: Aduh,
2: udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Fully dapet ini.
2: Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu ya. Kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau gue mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang right. Asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik gitu.
2: Ya karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya, masih ada entertainmentnya, masih ada kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser off air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Lo harus nyanyi. Ya. Gue nggak mau tahu, lo harus ngisi di sini. Jangan mahal-mahal ya.
1: Tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya gak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke. Okay.
2: Berarti dia lebih tuan
1: gue, iya gitu. Gak mau dibilang
0: tua, tapi dibilang muda.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, itu udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yes.
1: Mm-mm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD. Yes. Dari CD jadi ke streaming. Betul. Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Ya.
1: Okay. Dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Single. Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya
2: masih? Masih di album yang sama.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang sudah kenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan
0: mas
1: gue.
0: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Bocoran, iya. Langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau highlight soal yang Mic Merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married dulu.
0: Okay.
2: Ya ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah kedua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub lah ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mic Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mic Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya gue ngerti habis itu bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin stiker.
1: Spotlight. Iya,
0: spotlight. Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
0: DIY ya?
1: Iya. Terus video lo gak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver,
1: dan tuh
2: pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pake saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pake mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayangnya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ada dulu, bro. Sudah.
0: Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke.
2: Sondrenalin gak sempet ngobrol terus di konser tujuh ruang waktu
1: gak ketemu ya.
2: Gak ketemu.
0: Okay.
2: Padahal gue jadi backing vokal.
1: Gue shift satu.
0: Ada sisi mana ya?
1: Kebalik kan.
2: Terus. Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity
1: gue. Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
2: brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue harus pertahanin terus tuh. Mm-hmm. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia sama merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti sampai gue pensiun.
0: Nah, itu dia. Betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalau ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador.
1: Dari mic tersebut. Okay. Ya.
0: Okay. Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul. Waduh.
1: Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relate sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangannya, lu
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oke.
2: Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending lepas gitu.
0: Oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan.
1: Berarti emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan. Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau married di depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tau dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi ya. Lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa judulnya bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak adalah
0: lama. Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis lo kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Nah, kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat ketimbang lo nggak pernah ngomong sama hati nurani sendiri.
2: Kalau menurut gue, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya. Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas harian. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini. Tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan biar gak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya,
2: benar-benar kayak es teh manis sih.
0: Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya.
0: Lama-lama ini hambar.
2: Tawar. Cepet gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya.
0: Esnya mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, ini ciptaan lo sendiri?
2: Enggak sih.
1: Ini ciptaan siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Kalau macam juga mau. Siapa tahu kan ya.
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah bro.
0: Sama-sama mic merah deh.
2: Meskipun
1: Squad light.
0: DIY.
2: Saat itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
0: Belum ada. Oh.
1: Gue bener-bener gue nyuruh kru gue. Tolong dong, jadi sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke. Ya.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
3: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. Wih, 8 gokil. Lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itunya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oke. Gue liat postingannya soalnya.
0: Iya, benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan gak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan produser. Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
2: Sulit.
0: Yang kesulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Gitu. Oh, oke, okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya se perfectionist itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya.
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: Iya, bener-bener.
1: Jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan di mana lo akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu.
1: Hmm.
2: Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label, dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini.
1: Hmm.
2: Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Hmm. Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Kita kayak guide-nya doang.
1: Kan.
2: Nah, saat itu kita workshop, dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Gue juga kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
3: Workshop untuk satu album. Album.
1: Dari nol kan?
0: Gue juga kaget.
1: Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, hilang aja.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang isi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Robby juga. Dan ya, semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lo coba ya dengan perjalanan lo dulu sebagai anak band, bahkan lo juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu.
2: Mm-hmm.
1: Apa yang ngebedain lo menjadi seorang solois ini?
2: Gak jauh berbeda sih, karena mestinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan.
1: Mm-hmm.
2: Gak jauh beda. Hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri.
1: Udah.
2: Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada.
1: Gak ada ya. Gak. Jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pinnya kena jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya, Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir.
0: Mm-mm.
1: Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar. Sukanya di ghosting atau ngeghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Jiwanya ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Yoi, lanjut. Lirik favorit di lagu Monolog Dalam Bayangan.
2: Firasat hatiku, firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Aduh. Oke, oke. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-mm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gue.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh. Ada lagi nih.
2: Kan lu Panji nih.
0: Boleh. Iya, benar. Nah. Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur. Buburku.
1: Lakum ninuk kembali.
0: Benar. Iya sih. Iya. Benar deh. Gue harus suka-suka gue mau ngomongin gimana.
1: Skip bubur.
0: Iya juga sih. Benar sih.
1: Terus lanjut. Tadi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Wah, suka banget.
1: Suka banget ya.
2: Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat yang hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di ibu kota.
1: Benar-benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badu.
1: Bukan. Itu
0: masa buka jendela. Ada.
1: Dan juga ya Gen Z gak ada yang tau alam dah.
0: Iya juga sih. Bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa enggak mau ngeghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting. Jahat ya.
2: Kayak enggak ada kerjaan yang.
1: Chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright.
1: Ya, sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup,
1: Pesapora ya.
2: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can wait. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
2: Aduh. Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Aduh. Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Itu kata-kata ajaib sih kalau
2: kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
1: Padahal
2: kamu enggak peka.
0: Itu dia.
1: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya dia dari tadi.
1: Ngomong apa ya?
2: Jokesnya tuh. Sorry.
0: Jokesnya senior.
2: Tawan banget loh, kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Ada. Sama lagi tadi terakhir.
0: Alright.
1: Album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayak nggak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys. Ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Binar Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Dulu waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar.
0: Gokil.
1: Itu bukti Binar Radio.
0: Yoi.
1: Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi gak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit aja
1: rap itu lo. Rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Kita tentang mas senior.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau mas senior. Oke, siap.
0: Siap bang.
2: Yang penting gratis. Master tuh gas.
1: Bisa. Gas. Coba coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Enggak pakai musik ya?
1: Enggak usah,
2: kata aja. Oke.

0: Mana ya? Buana. Yang pakai videonya,
1: pakai audio,
0: soundnya,
1: udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
1: Buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
2: Amin, amin, amin, amin. Oke.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh,
2: iya,
0: cepet banget udah jam 8 tuh ya kan?
2: Iya benar.
0: Ke reuni.
2: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you banget ya.
2: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus manggis.
2: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
1: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah.
1: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
2: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
1: Amin.
2: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
2: Ya iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
2: Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit.
0: Saya Kangga.
2: Dan
1: Nanda Prima.
2: Alright.
0: Bye.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di malam hari ini. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, masih bareng Dita di program Ngobrol Asik Anak Muda. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget tapi sering diremehin, yaitu cek kesehatan gratis. Nah, udah tahu belum kalau program ini jadi salah satu program prioritas nasional loh? Yuk kita dengerin obrolan seru dari 3 anak muda kita. Ada Rani, Dika, dan Leo tentang pengalaman mereka ikut kegiatan ini.
2: Kalian tahu nggak, tadi pagi saya lihat pengumuman di papan kampus. Ada kegiatan cek kesehatan gratis dari Puskesmas Mopa Baru.
3: Cek kesehatan? Aduh, Ran, itu mah buat orang tua kali. Saya masih muda, masih sehat. Nih, lari dikit aja belum ngos-ngosan.
4: Katanya sehat, tapi baru ngomong langsung batuk. Nih ya, justru karena muda, kita harus peduli sejak dini. Pemerintah tuh kan lagi gencar-gencarnya tuh ngadain program cek kesehatan gratis, terutama buat generasi produktif kayak kita nih, men.
2: Benar, kata dosen juga, program ini tuh bagian dari upaya nasional untuk menurunkan angka penyakit tidak menular kayak diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Sekalian buat meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat.
3: Wah, serius ya? Aku kira cuma formalitas saja, tapi gratis kan?
2: Gratis dong, pemerintah pusat dan daerah kerja bareng lewat puskesmas buat masyarakat umum.
4: Oh, udah gitu, kadang juga ada edukasi tentang gizi, mental health, sampai konsultasi dokter. Keren kan?
3: Juga ya, kukira bakal sepi. Banyak anak muda juga loh yang ikut.
2: Ya iyalah, ini kan bagian dari Gerakan Nasional Indonesia Sehat. Coba lihat tuh, ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan bahkan konseling gizi.
4: Oh iya, itu kayaknya dokternya yang dari puskesmas ya. Yuk, kita tanya-tanya.
2: Permisi dok, kami dari kampus sebelah mau nanya-nanya soal kegiatan ini.
5: Oh, boleh banget. Saya dokter Andri. Ini kegiatan rutin dari program prioritas nasional bidang kesehatan. Tujuannya biar masyarakat itu sadar pentingnya cek kesehatan sejak dini.
3: Tapi dok, kalau kita merasa sehat, apa perlu diperiksa juga?
5: Justru itu, banyak penyakit tuh nggak langsung kelihatan gejalanya. Misalnya tekanan darah tinggi atau kadar gula naik, itu sering banget gak kerasa sampai udah parah. Nah, dengan ikut program ini, kalian bisa deteksi dini dan dapat edukasi kesehatan gratis juga.
4: Wah, keren banget ya. Jadi bukan cuma orang tua, tapi buat semua kalangan.
5: Betul, bahkan sekarang pemerintah mendorong anak mudanya itu buat aktif ikut serta. Karena kalian itu tuh agen perubahan gaya hidup sehat.
3: Ternyata tekanan darahku agak tinggi dok. Katanya kebanyakan kopi dan begadang. Wah, malu juga aku.
2: Tuh kan, makanya penting banget ikut kegiatan begini. Kalau nunggu sakit baru periksa malah repot.
4: Nah benar, sekarang kan banyak anak muda yang lupa kalau investasi terbaik itu kesehatan. Dan program kayak gini tuh bentuk nyata perhatian pemerintah buat kita, rakyatnya.
3: Iya deh, mulai sekarang aku janji ngurangin kopi, tidur cukup, dan juga olahraga. Tapi boleh dong ikut lagi kalau ada kegiatan kayak gini?
5: Pasti boleh, cek kesehatan gratis ini rutin kok. Infonya biasanya ada di media sosial puskesmas, dinas kesehatan, atau RRI juga sering siarin.
1: Wah, Seru banget obrolan Rani, Dika, Leo, dan Dr. Andri tadi ya teman Produa. Ingat ya, cek kesehatan gratis bukan cuma buat yang sakit, tapi buat semua yang mau tetap sehat. Program ini bagian dari program prioritas nasional untuk wujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Jadi, yuk mulai sekarang cek kesehatanmu, jaga pola makan, cukup tidur, dan rajin olahraga. Karena
6: sehat itu keren, teman Produa.
1: Demikian mini drama dengan judul Sehat Itu Keren, produksi RRI Merauke. Dengan para pemeran, Rani diperankan oleh Donata Mahuse, Dika diperankan oleh Wafa Alfarisi, Leo diperankan oleh Frankie Wohel, Dr. Andri diperankan oleh Haidar Faik. Dengan tim produksi, narator Yanti Trisnawati, penulis naskah Agus Wahyu, korektor naskah Yanti Trisnawati, teknik dan montase Frankie Wohel, produser Haidar Faik, sutradara Donata Mahuse.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi dan salam kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepada Yesus, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Para penuai itu malaikat. Waktu menuai ialah akhir zaman. Sabda Allah membutuhkan hati yang subur dan yang baik. Maka sabda itu akan tumbuh dan berbuah. Banyak pihak yang akan mengambil benih sabda yang baik itu. Maka kita perlu waspada dan memohon berkat dari Allah. Allah adalah sumber segala cinta. Maka mari kita memohon kepadanya agar hati kita dikobarkan dengan api cinta kasih Roh Kudus dan kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus."

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: kita. Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
0: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
0: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Selamat pagi teman Pro 2, salam jumpa. Saya Kakak Frankie Wahel, kita di Info Pro 2. Info pertama, Pangdam 24 Mandala Trikora Mayjen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia SE meninjau langsung progres rehabilitasi Panti Asuhan Aba di Jalan Misi Merauke, Papua Selatan pada Senin kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam tak hanya memastikan proses rehab berjalan baik, tetapi juga memberikan motivasi dan perhatian kepada anak-anak Panti Asuhan. Didampingi dan Rem 174 NMT Waninggap, Brigjen TNI Mustaqim SIPMSI, Pangdam disambut hangat oleh pengurus panti dan anak-anak Panti Asuhan Aba setibanya di lokasi. Kegiatan diawali dengan peninjauan sasaran rehabilitasi bangunan panti yang saat ini tengah dikerjakan. Pangdam bersama rombongan melihat secara langsung perkembangan pembangunan guna memastikan fasilitas yang nantinya digunakan anak-anak panti dalam memberikan kenyamanan dan lindungan yang layak. Di sela kegiatan, Kepala Panti Asuhan Aba Yoris Gregorius Ulakduan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan kepedulian Pangdam 24 Mandala Trikora terhadap keberlangsungan Panti Asuhan tersebut. Suasana haru terasa ketika Mayjen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia memberikan pengarahan secara langsung kepada anak-anak panti. Dengan penuh kehangatan, Pangdam meminta tetap percaya diri dan tidak rendah diri meski tinggal di Panti Asuhan. Pangdam juga mengingatkan agar anak-anak panti terus belajar dan fokus mengejar cita-cita demi masa depan yang lebih baik. Selain itu, Pangdam turut mengingatkan bahaya pengaruh negatif seperti minuman keras dan penyalahgunaan lem Ibon yang dapat merusak masa depan generasi muda. Sebagai bentuk kepedulian, Pangdam 24 Mandala Trikora juga menyerahkan bantuan sembako kepada anak-anak Panti Asuhan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asintel Kasdam 24 Mandala Trikora, Kolonel Infantri Suyikno Esos, Aslo Kasdam 24 Mandala Trikora, Kolonel Cezi Widya Wijanarko, Kasrem 174 Antiwaninggap, Kolonel Infantri Wing Sandia Udayanto SE, Kazidim 24 Mandala Trikora, Kolonel

KZ Musaini SIP, Kapendam 24 Mandal Trikora Kolonel Infantri Iwan Dwi Prihartono, serta sejumlah pejabat Kodam 24 Mandal Trikora dan Korem 174 Aminti Waninggap lainnya.

Info berikutnya, sebanyak 234 siswa dari Satuan Pendidikan Tingkat SD hingga SMA-SMK di Kabupaten Merauke selama 2 hari mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. Ada 4 cabang olahraga yang dilombakan pada O2SN, yaitu atletik, pencaksilat, karate, renang, dan badminton, yang tersebar 3 venue, yakni Gor Hiatsai untuk cabur pencaksilat dan karate, Waterpark Seringgu cabur renang dan badminton, sedangkan Stadion Musamus diperuntukkan untuk cabang olahraga atletik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kande Kahol, melalui Koordinator Lomba Florianus Yosef Senda mengatakan, 4 mata lomba yang digelar ini menjadi primadona yang digemari oleh peserta O2SN, serta menghadirkan wasit dan juri yang telah bersertifikasi dan memiliki lisensi. Ditambahkan untuk cabur atletik terdapat 4 nomor yang dilombakan, masing-masing lari lompat, lempar, dan tolak peluru. Untuk tingkat SD Kids, atletik memiliki kriteria yang berbeda dengan tingkat SMP dan SMA-SMK karena program atlet olahraga atletik ini dimodifikasi khusus untuk anak-anak, umumnya SD, untuk mengembangkan keterampilan dasar lari, lompat, dan lempar dengan cara menyenangkan, aktif, dan aman. Program ini bertujuan meningkatkan kebugaran jasmani, kecepatan, kelincahan, daya tahan, serta memupuk bakat muda sejak dini melalui permainan. Sedangkan untuk tingkat SMP, SMA, SMK, terdapat 2 cabur yaitu lari 400 meter dan 800 meter serta lompat jauh. Sementara untuk lempar cakram dan tolak peluru, venue-nya akan dilaksanakan di lapangan SMK Santo Antonius Merauke. Untuk cabur renang juga sedang berlangsung di Waterpark Seringgu dengan memperlombakan 4 gaya dengan kriteria masing-masing atlet hingga dapat mendaftarkan diri pada 2 gaya saja dengan jarak 100 meter. Kepala Dinas Romanus Kahol menambahkan, kegiatan O2SN ini saat ini merupakan kegiatan minat bakat yang mana talenta yang dimiliki masing-masing siswa dapat dikembangkan dan dibina melalui prestasi berkelanjutan. Dengan kegiatan O2SN ini juga berlanjut untuk tingkat provinsi dan nasional. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

0: selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spanya.
2: Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu, kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, dan selamat pagi juga untuk kamu ya teman Pro 2 yang baru stay on di 96.4 ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2, menemani suasana aktivitas di pagi yang cerah ini teman Pro 2. Oke, satu informasi teman Pro 2 ini tentang hantavirus ya. Aduh, kalau dengerin kata virus sih sesuatu yang menakutkan ya. Jadi ingat virus COVID-19. Tetapi ini lagi marak-maraknya tentang hantavirus yang dimana salah satu virus yang ditularkan ya melalui kotoran atau tikus dari kotoran itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana bahaya dan pencegahannya? Jadi teman Pro 2 belakangan ini hantavirus tipe HPS yang menyerang paru ini ramai ya dibicarakan di setelah adanya laporan kasus yang menyebabkan kematian di kapal pesiar mancanegara. Nah, meski WHO menyebut risiko penyebaran secara global ini masih rendah, kewaspadaan tetap perlu dilakukan ya. Dan hantavirus sendiri ini bukan virus baru yang umumnya menular melalui kontak dengan tikus dan celurut yang terinfeksi. Termasuk kotorannya atau debu yang terkontaminasi. Di Indonesia sendiri, kasus hantavirus yang ditemukan sejauh ini merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal dengan total 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi.

Iya, karena itu ya teman perdua penting untuk tetap senantiasa menerapkan PHBS dan menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menyimpan makanan dengan rapat ya, menutup akses masuk tikus, hingga membersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel virus tidak berterbangan. Nah, apabila mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau kepala sakit kepala ya setelah beraktivitas di area rawan tikus, ya bisa segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, seperti itu teman perdua. Jadi virus santa ini adalah penyakit ya yang umumnya menular melalui kontak dengan tikus atau celurut terinfeksi, kemudian juga melalui urin atau kotorannya atau debu yang terkontaminasi. Penyakit ini muncul dalam dua bentuk klinis di dunia ya. Yang pertama yaitu HFRS, yaitu hemorrhagic fever with renal syndrome. Ini merusak ginjal dan tersebar di Eropa dan Asia termasuk Indonesia. Kemudian bentuk klinis yang kedua, HPS, yaitu Hantapulmonary Syndrome yang menyerang sistem pernafasan dan tersebarnya di Amerika. Iya, jadi sejak 2015 sampai 2026 ini ya, kasus hantatipe HFRS dan HPS tersebar di beberapa wilayah Eropa, seperti Finlandia, Jerman, dan Swedia. Kemudian kalau di Amerika, di Chili, Argentina, dan Panama, dan Asia sendiri di Korea Selatan, China dan juga Taiwan gitu. Kemudian penilaian risiko dari WHO sendiri di tahun 2026 bulan Mei ini, risiko penyebarannya di tingkat global rendah dan sedang untuk di kapal pesiar, dan tidak merekomendasikan pembatasan perjalanan dan perdagangan.

dan teman Pro 2 pada 4 Mei sendiri ya, di tahun ini 2026 dilaporkan total 2 terkonfirmasi ya, tipe HPS dan 5 suspek dengan 3 kematian, 1 kritis dan 3 bergejala ringan. Kemudian 8 Mei 2026 dilaporkan 5 terkonfirmasi tipe HPS, 3 diantaranya strain Andes virus dan 3 suspek. Kondisi terkini 3 meninggal, 2 dirawat dan 3 bergejala ringan ya di kapal. Nah, virus Hanta tipe HPS ini belum pernah dilaporkan Indonesia ya, tapi baru-baru ini katanya sudah ada satu ya, tapi masih dikonfirmasi dulu. Dan kasus virus Hanta yang ditemukan di Indonesia seluruhnya merupakan tipe HFRS. Hingga saat ini tercatat 23 kasus konfirmasi di 9 provinsi di Indonesia. Masyarakat juga ya teman dihimbau ya tetap tenang karena kasus fatalitas yang dipastikan terjadi akibat adanya infeksi penyerta bukan murni akibat virus Hanta. Jadi risiko importasi kasus virus Hanta tipe HPS tetap ada, namun di Indonesia risiko penambahan kasus virus Hanta lebih tinggi untuk tipe HFRS gitu. Ya, kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia sendiri, teman Pro 2, di mana Kementerian Kesehatan telah mengambil langkah antisipatif ya untuk memastikan nih penanganan yang optimal. Jadi udah menyiagakan 198 rumah sakit rujukan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia. Kemudian juga memperkuat sistem surveillance dan pengawasan di pintu masuk negara serta 21 rumah sakit sentinel. Dan juga memastikan kesiapan laboratorium rujukan nasional untuk pengujian RT atau PCR hingga pelacakan varian genetik virus atau whole genome sequencing. Gitu. Nah, kalau langkah pencegahan untuk virus Hanta sendiri ya tentunya perilaku hidup sehat dan bersih ya, atau PHBS ya, yaitu rajin cuci tangan tanpa pakai air mengalir ya, dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian terapkan etika batuk dan bersin yang benar. Lakukan metode wet cleaning, yaitu selalu menggunakan kain pel basah saat membersihkan debu untuk mencegah partikel virus berterbangan dan terhirup. Kemudian simpan makanan dengan aman. Selain itu juga tutup akses ya, gunakan wadah tertutup rapat dengan seluruh bahan konsumsi, terus tutup akses tikus. Jadi pastikan tidak ada celah atau lubang yang memungkinkan tikus masuk ke dalam area rumah. Yang terakhir, segera periksakan diri. Jadi kamu bisa kunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat ya apabila bergejala mengarah ke hantavirus setelah beraktivitas di area yang berisiko seperti itu.

Iya, dan tentunya segera ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala-gejala yang menjurus ya ke hantavirus ini ya teman Pro 2 ya. Kalau untuk hantavirusnya ya demam atau HPS ya, demam, nyeri badan lemas, batuk, sesak nafas. Kalau yang HFRS-nya itu mengalami demam tinggi, sakit kepala, nyeri badan lemas, dan tubuh menguning ya teman Pro 2 gitu. Oke, tapi semoga ya kita dijauhkan dari bahaya kayak gini lagi. Kalaupun sudah ada di dunia, bisa ditekan gitu kan, bisa diobati, dan kita cegah bersama. Oke, nanti kita punya informasi lainnya lagi teman Pro 2. Masih kita bagikan menemani suasana santai kamu atau sibuk-sibuk kamu di pagi hari ini, pagi yang cerah teman Pro 2. Ya, semoga ya semuanya lancar aktivitasnya. Apalagi untuk kamu yang akan ke kantor atau sudah di jalan lagi menuju ke kantor, yang lagi siap-siap mau ke kampus, ataupun juga teman Pro 2 yang tentunya lagi mau beraktivitas ya di pagi hari ini. Semoga menjadi hari yang awal hari yang menyenangkan di pagi ini. Gitu teman Pro 2. Oke, saya Kakak Franky masih temenin semuanya sampai di jam 9 tentunya di program kita Spada. Dan yang mau bergabung chat WA, request lagu dan salam-salam bisa nih di nomornya Pro 2 0821 4899 4964.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.
2: Spania. Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
3: Spania.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spader. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.
1: Lanjut lagi teman Pro 2, Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat pagi juga untuk kamu yang baru stay on ya di 96.4. Selamat beraktivitas di pagi yang cerah ini teman Pro 2. Kamu pernah dengar yang namanya Homeless Media teman Pro 2? Iya, ini adalah Homeless Media ini belakangan ini lagi populer ya di kalangan milenial dan Gen Z. Ya, Homeless Media. Nah, jadi kalau dulu masyarakat banyak mendapatkan informasi ya melalui majalah, koran, perkembangan teknologi membuat masyarakat bisa mengakses banyak hal ya secara digital nih teman Pro 2. Nah, jadi media massa juga berkembang ya dari konvensional menjadi serba digital atau online. Nah, fenomena ini yang disebut homeless media. Nah, kalau gitu apa sih homeless media teman Pro 2? Ya, homeless media adalah media digital yang tidak memiliki rumah fisik atau situs resmi. Media ini berkembang melalui akun media sosial aktif sebagai sarana utama penyebaran informasi dan konten kepada masyarakat. Homeless media juga ya banyak diinisiasi generasi muda karena biaya operasionalnya yang rendah dan penyebaran informasinya sangat cepat. Jadi media ini ya teman mampu menyajikan berita dengan cara yang mudah dipahami dan menarik perhatian publik. Kelebihan homeless media terletak pada kecepatan dan kemudahan akses informasi. Nah, namun media ini juga ya teman, rentan menyebarkan hoaks, kurang menerapkan kaidah jurnalistik, serta belum memiliki perlindungan hukum yang jelas teman Pro 2. Nah, pesatnya homeless media ini dipengaruhi tingginya penggunaan media sosial di Indonesia. Nah, kalau berdasarkan data We Are Social 2025 menunjukkan 62,9% masyarakat di Indonesia mereka ternyata aktif menggunakan media sosial yang kini tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga mempengaruhi koneksi dan pengambilan keputusan masyarakat. Gitu teman Pro 2. Jadi kan mungkin kamu juga salah satu orang yang suka mendapatkan informasi dari kategori homeless media ini, atau justru kamu sendiri punya homeless media. Jadi kamu punya akun media sosial, entahlah itu Facebook atau Instagram, tapi yang isinya ya sebuah informasi gitu teman Pro 2, bukan status media pribadi kamu, atau bukan status tentang aktivitas seharian kamu, tidak, tapi media sosial ini berita gitu, kayak website berita gitu, kalau macam rri.co.id, merdeka.com, ya kan, kompas.com, nah itu kan website ya, tapi ini media sosial gitu, media sosial akun, baik Instagram atau Facebook, tapi cara kerjanya ya seperti media, kayak gitu ya teman-teman Pro 2 ya, ya kayak di sini banyak tuh, udah banyak kan, ada cerita apa, info kejadian apa gitu kan, akun-akun kayak gitu, nah itulah yang disebut dengan homeless media, tinggal gimana dikelola dengan cara bijak yang tujuannya tuh brandingnya untuk news atau hiburan-hiburan saja atau sesuatu yang bisa memberikan informasi yang bermanfaat gitu untuk publik banyak orang. Nah, tinggal pengelolanya aja ya teman Pro 2. Jadi tuh ternyata lagi marak ya di kalangan milenial dan juga Gen Z yang namanya homeless media ini. Apakah kamu tertarik untuk buat homeless media juga teman Pro 2? Akun medsos atau akun media sosial yang aktif sebagai sarana informasi dan konten-konten bermanfaat kepada masyarakat. Nah, bisa tuh sekalian berbayar ala influencer ya. Tapi kalau bisa sih buat badan hukumnya juga ya. Bisa aja kok buat badan hukum sebuah CV atau PT agar terjadi penyerangan tertentu gitu kan. Kamu dilindungi oleh badan hukum. Oke teman Pro 2, satu info lagi yang sudah Kak Frankie tambahkan ya menemani suasana aktivitas kita semuanya di hari ini. Menemani kalian semuanya yang pagi-pagi udah pada sibuk ya, semoga lancar segala aktivitas dan kegiatan teman Pro 2. Oke, enjoy terus, jangan kemana-mana bersama saya Kakak Frankie.

0: Spanya.
1: Selamat pagi teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spanya.
1: Cuaca hari ini.
2: Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie. Nah, kita update dulu nih untuk keadaan cuaca di hari ini. Sudah tersambung prakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, ada Patricia Rahel Mahubesi STR. Selamat pagi. Kak Patricia.
3: Selamat pagi.
2: Pagi, gimana nih kabarnya hari ini?
3: Kabar baik di sini.
2: Kabar baik. Silakan nih Kak Patricia untuk informasi prakirawan cuaca selengkapnya untuk wilayah Merauke.
3: Baik, selamat pagi para pendengar Radio Pro 2 Merauke. Di sini dengan Patricia akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke edisi 12 Mei 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan, sementara untuk siang dan malam hari ada potensi hujan lokal, sementara untuk dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 92%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga setengah hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Adapun perakiran tinggi gelombang di perairan Asmat diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sementara untuk Yosudarso dan Merauke diperkirakan berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Sementara untuk laut Arafura bagian timur diperkirakan berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya untuk informasi pasang surut air laut, untuk pasang maksimum dengan ketinggian 3,8 meter terjadi pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, dan pasang maksimum kedua dengan ketinggian 4,1 meter terjadi pada pukul 7 esok hari. Kemudian untuk surut minimum dengan ketinggian 2,2 meter terjadi pada pukul 15.00, dan surut minimum kedua dengan ketinggian 3,1 meter terjadi pada pukul 4 di dini hari. Diperkirakan cuaca esok hari 13 Mei 2026 hujan lokal. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Esok hari semoga bermanfaat. Saya kembali dengan kita, Frankie.
2: Baik, Kak Patricia. Cara berawan pagi ini ya, namun siang hingga malam nanti kemungkinan akan mengalami hujan tidak merata atau hujan lokal. Dini hari berawan, dan besok perkiraan cuaca yaitu hujan lokal ya. Seperti
3: betul
2: itu.
3: Betul sekali, Kak.
2: Terima Frankie. Kasih untuk informasinya. Tetap sehat dan semangat terus ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Ya, Patricia Mahubesi, perkirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke yang sudah menginformasikan cuaca hari ini.

0: banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada.
2: Masih di Spada, saya Kakak Frankie, teman Pro2. Kamu tergolong tim yang mana nih, teman Pro2? Ini bukan tim bola ya, oke. Okay. Tergolong tim yang menggunakan headset kabel atau yang pakai Bluetooth nih, teman Pro2? Karena belakangan ini ternyata para Gen Z ini lagi suka balik lagi ke headset kabel. Kira-kira apa alasannya ya di tengah-tengah dominasi headset Bluetooth atau TWS yang lagi tren juga. Lebih simpel mungkin atau lebih keren gitu kan. Ternyata Gen Z ini belakangan ini berdasarkan penilaian ya, justru mulai balik ke headset kabel. Nah, jadi ada beberapa pendapat dari Gen Z bahwa kalau pakai headset kabel itu tidak perlu cas dan tidak takut hilang sebelahnya gitu kan, dan tinggal colok langsung pakai. Dan suara juga lebih stabil tanpa delay. Harga juga jauh lebih terjangkau dari TWS premium. Nah, ditambah lagi tren less tech, bikin pengalaman simple yang makin dicari gitu, teman Pro2. Ada juga yang menganggap bahwa menggunakan headset kabel itu malah lebih keren aja gitu, karena kita kayak pakai kabel gitu kan, dari telinga ke saku, taruh handphone dan sebagainya gitu. Dan satu hal lagi yang tidak pernah berubah, headset kabel selalu masuk tas dalam keadaan rapi, tetapi keluar sudah kusut semrawut. Nah, relate ya, teman Pro2. Itu bagi kamu yang tentu saja mungkin masih pakai yang suka TWS ya. Nah, tapi kalau kamu sendiri yang mana nih? Lebih suka pakai yang kabel headsetnya atau yang TWS? Ya, karena memang masing-masing produk ini punya keunggulan juga ya. Kadang-kadang kalau yang nelfonnya pakai TWS Bluetooth gitu, suara kalau lagi teleponan kurang jelas gitu kan. Tapi kalau pakai yang kabel lebih jelas gitu ya. Sama juga ada yang hilang sebelah padahal belinya mahal gitu kan. Ada juga yang justru udah bawa mau pakai nggak bisa make gitu kan, karena belum di charge gitu. Tapi ini khusus untuk kamu yang memang handphonenya ada colokan headsetnya ya, teman Pro2 ya. Karena sekarang juga udah mulai beberapa handphone kan tidak pakai colokannya, lubang colokannya itu terada ya, teman Pro2. Jadi kalau kamu lebih nyaman pakai yang mana, yang kabel atau nggak kabel nih, teman Pro2? Oke, itu dia tentang fenomena yang belakangan ini para Gen Z yang justru tidak semua menyukai yang TWS Bluetooth ya, tetapi juga belakangan ini maraknya untuk kembali ke penggunaan headset kabel. Oke, teman Pro2, jangan kemana-mana. Nanti Kak Frankie balik lagi di jam 10 ya. Kita ketemu lagi di Info Pro2, oke? Untuk program Spada, sampai di sini dulu. Semoga beberapa informasi yang udah Kak Frankie bagikan bermanfaat dan menghibur kalian juga dengan lagu-lagunya ya, oke? Selamat beraktivitas, sukses untuk teman Pro2 semuanya di hari ini.